Imirona dadaun radio liber dari diliho frekuensi sian olures 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasi Soundtunnel Radio, no lihusi streaming online www.radioliberdaridili.com.